0: chakan aron ha chakke kan nang pa der jon hing chong ke bo sok ta diron pang
1: e pang

0: Jack and Measles, Mumps, atau Paralytis Warangku Jampenggen. Akciaumi, Sagetami Bisepo Kong Kakipa, Sok Beci Chata, Aro Remetjen Jendaki, Daka, Aro Ukon, Kolesterol Memula. Iano Bisaku, Sauniku Warachakna, Mangepa, Antibody Strong Bank Mindunga. Sok Becio, Fatty Acid, Aro Lionic Acid Mindunga, Jirangan, Bisani Tanunku, Develop Kana Daksaka. Yarangko gepen artificial ditrango manja. So kanani ji bisa magabani sambao ungani ko matnani gimen gisik ni kita ciumani ko mana. Yarang pelaku bi anci wa magabaran ko so kana matna debet di genanga. Maina maani so kan bisa ni mukangci dak rohanyo nam men dak cak begepa mengsa kamcat begepa caanyo wa.
1: Nasimang iya pruni an seng bal jokani programo. Ma ani sok ko bisa na ut nani nam geni rang ni bidengo akan talate nani kok naso na mat naha. Wan Dr. Editha Momani sege menunga. Dao nasimang na doka dak mani sulang kok nat skai nga. Nasimang Paul Jen Marak ni Sarenda Salani rang kok nang skana man gen.

HIV Sabisi ni batuk kerkaniara. Ya Sabisi ko mangepa mande baksa mamungba champengan negeri turung dongrumani chi. Sabisi ko mangepa mande ni jakhal gemen bizirang ko jakhal plani chi. HIV dongepa mande ni anshi ko sakupenna unani chi. Aro magepa no dongmetengo HIV donga ode. Aro uko sumsak soja ode. Uni anpak gemen bisa o. Aro bisa na sokhana o batuk kerkna matna.

0: Dei sok batuk kama. Dei dumuk tu ni meng dumuk kapak rang semudok. Kapak rang tu kata wajah sak semudok. Eh wajah sari semudok. Kapak rang tu mana macam butuk ayam. Eh macam tu kata mu. Kapak rang mana kau nanti nak cina kata.
1: Dobokku deh ni zaman tu. Dobokku kapak rang itu ni. Uku, bad obokku, mat burung rang, bah macerang cina manjana kita. Dobokku. Wah, cool cakki donna.
0: Kapak kerang mana ama? Hai, kang ramah dama tu kerumbo tu ina sakat dok. Eh, melantang tang sepi tang kau, cembur dok, cembur dok. Nukpan di sini cembur dok.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Kangkamnya mana cuma langsung pernah yang tukbo, kangkamnya telah supaya dia mandi dan cuma saldo yang asim, orang kau duga woi watak orang genok ne, langsung yang emang kangkamnya telah supaya emang watak tukbo ha, yang nanti cuma cocok.
1: Khusi deh naniu, jahcangin saldo gempa, ba, rembaku manggempa mandi orang kau watak pelani jah manusia, khusi deh naniu tak na nanggini kamrang, macut gempa wa. Ya khusi deh nani programku cinga. Saat-saat kri sungguh nari angin rekod kabaha, aro iano saat-saat kri sungguh nok ma, gono cang ma, ya kursi denani ko tak telah. Ya program ni, skrip ke segepa, lelin armara. Program ku tarik gepa, armit mara.

Nasimang Krishna Cottage film nigit ko knas wana man na ha dao tutak tutak tutia film nigit ko knas kana man gin gitni katabi chunga rangare.